Buddha nama sangha jupe nama sundar karma nama sundar parama nama sundar desa nama sundar pese nama sundar nama nama sundar kama nama sundar tata nama sundar kata nama sundar tuta nama sangha puta nama sangha loka nama sangha suke nama sundar tapa nama sangha tapa nama sundar mana nama sundar dana nama sangha gaya nama sangha bhaya nama sundar varga nama sangha sarga Namasang Prabhupada, Namasang Sujoga, Namasang Aranga, Namasang Apanga, Namasang Agame, Namasang Sadrame, Namasang Jirasre, Namasang Nirasre, Namasang Ajate, Namasang Apate, Namasang Amjabe, Namasang Satajbe, Adesunga Deswe, Namasang Ape,